Ini gambar nama ranti kena seti faham anda itu mandi ni urau ati soalnya yang kuno nanti ni fandar nanti faham dalam risikan fandar nawani teknologi sih kah sini fakar ni fumam pono mana kasi taruh fanta tamu ni kapin rini ya misi saya cina tika waitre tika seti mana api tika ni nina sabar atau tika ti linea phone is rini ya tiafam sarakam tika ni teknologi ya nifan fakar sini fumam pono mala kasi ankuah tiasoarin musikya mala kasi ni tika fiarana. Kasih dekat topku.